0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu ke sing?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: TV ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Awesome.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Kau tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: something I want to talk about.
1: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
2: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah enggak cerita angin habis, angin terpena habis.
2: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sing?
2: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact
1: ya?
0: Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada nggak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya, Bang?
2: Orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya, kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan
0: para ya. Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya, eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: yeah.
1: Bisa, gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia, silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau
0: macam
1: bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding. Wah, juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman berdua biar gak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah
0: datang
1: juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narasumber hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tapi lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Okay. Nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: ingat malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, spesial merayakan 25 tahun anniversary Westlife, ini akan gelar tour di beberapa negara termasuk di Jakarta. Tour ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027. DWP mengumumkan akan kembali ke Jakarta dan siap digelar pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Jakarta Warehouse Project juga baru saja merilis after movie untuk hashtag DWP25 yang bisa kalian saksikan di channel YouTube mereka. Band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka bertajuk Foreign Songs yang dijadwalkan dirilis pada 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Watt di Metropolis Studio. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng gue Oza ya. Di pagi hari ini, di tanggal 9 Mei 2026, teman Pro 2, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya. Langsung WhatsApp sekarang juga di 0811-800-105. Jadi buruan, dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan requestannya juga apa ya. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Untuk lagu pertama di Pro 2 Hitlist kali ini, gue punya Run dengan Kulakukan Semua Untukmu, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mani.
1: Pro 2 FM teman terbaik, kamu masih bareng aku Muksi menemani siang kamu hari ini teman. Pro 2 ngomongin soal siang hari identik dengan lapar teman. Pro 2 kan banyak dari kita yang kayak pengen makan. Tapi alhamdulillah hari ini lumayan cerah kota Ambon ya. Walaupun sempat gerimis tapi lumayan lah ya, kita bisa lihat matahari hari ini teman. Pro setelah beberapa hari hujan. Dan kemarin tuh sempat terjadi rumah kena longsor ya, rumahnya roboh teman pro, daerah Gadihu. By the way soal makan teman pro, mungkin kamu udah tahu ya berapa kuliner Maluku itu memang khas ya. Mungkin kamu sudah coba, salah satunya adalah gohu ikan ya. Makanan yang satu ini ya lebih populer disebut dengan sashimi khas Maluku, yaitu karena dibuat menggunakan olahan ikan yang tidak dimasak menggunakan api. Umumnya bahan dasar gohu ikan adalah ikan tuna yang dipotong kecil-kecil. Ada pembahan yang terlain ikan tuna segar, perasan jeruk nipis atau lemon, rajangan daun kemangi, minyak kelapa, bubuk kacang tanah goreng, cabai rawit, bawang merah dan juga garam. Tahukah kamu teman perlu setelah ikan selesai dicuci bersih kemudian diberi perasan jeruk nipis atau lemon dan diberi garam secukupnya. Aduk hingga rata sembari mengaduk panaskan minyak kelapa kemudian tumis irisan cabai rawit dan bawang merah hingga harum. Selanjutnya tuangkan tumisan cabai dan bawang merah ke atas ikan tuna tadi. Jujur aku belum pernah makan gohu ikan yang pakai ikan mentah ya, karena belum coba aja. Walaupun aku orang Maluku teman berdua, tapi kayaknya karena kurang terbiasa ya. Kecuali mungkin kita tinggal di Jepang kali ya, bisa makan sashimi tiap hari. Amin, mudah-mudahan bisa mengunjungi Jepang suatu saat nanti, tahun ini atau tahun depannya. Amin ya Allah, mimpinya ketinggian ya. Oke, nanti aku balik lagi teman perdua dan Ji Carvalho dengan remuk. Kita dengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

102 FM teman terbaik kamu. Selain Go Ikan, ada Selatu Killer di Maluku yang cukup terkenal juga, teman Pro 2. Nasi bambu. Woi. Nasi bambu itu ada yang pakai beras ketan, ada juga pakai yang beras merah, teman Pro 2 ya. Di beberapa tempat disebut dengan nasi jahat, teman Pro 2. Ini menurut Selatu makanan nasi Maluku yang banyak nasi berupa ketan yang diolah menggunakan santan. Dan juga ada yang menggunakan beras merah seperti yang aku bilang, teman-teman. Nah, dasarnya dibungkus menggunakan daun pisang muda yang dimasukkan ke dalam bambu untuk sementara. Yang dibilangnya nasi bambu, teman-teman. Makanan ini memiliki ukuran diameter mengikuti bambu ya, kira-kira kayak 30-50 cm. Dan ini cukup mengenyangkan. Biasanya kalau kita bepergian tuh bawa ini tuh kayak naik kapal, bawa ini tuh enak. Tergantung bambu yang digunakan juga untuk membakar. Bahkan nasi bambu ini bisa memiliki panjang 1 meter. Kalau kamu suka nasi yang banyak variannya, mungkin ini salah satunya, teman. Patut dicoba ya. Aku kurang tahu apakah di daerah lain punya nasi bambu juga. Kalau di Ambon kan udah terkenal ya. Apalagi kita perjalanan itu bawa serundeng, bawa ikan asar sama nasi bambu, itu kayaknya udah porsi yang bukan porsi ya, makanan yang mengenyangkan, apalagi dalam kapal makan dalam perjalanan bisa, kan nggak mungkin dalam pesawat. Oke, nanti aku balik lagi, kita mendengar gitu.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang bersamanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: jadi kan suka.
1: Iya udah kok. Jadi teks sama Mike.
0: Sih?
1: Iya kok. Jadi suka
2: sama lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Bener, Mai. Iya, iya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Stop it! Damn it!

0: Kenapa nih guys?
1: Dalam dia bengok.
2: Wah. Be.
1: Enggak ada sih.
0: Tahu. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran main aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
0: bener.
1: Main ya? Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah, udah. Kembali aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Arfian Widi dengan mencari dan mencari. Looking for, mencari apa teman Prodo? Oke, buat kamu teman Prodo yang masih bareng kita, aku mau update informasi seputar Piala Dunia dulu teman Prodo ya. Karena kan Piala Dunia udah di depan mata ya. Mana tim favorit kamu teman Prodo? Kalau aku sih dari dulu Jerman. Dari Jerman sih, tapi apakah boleh nggak kita pilih pilih negara lain teman Pro 2 ya? Boleh ya, kayaknya lebih dari 2 boleh. Mau pilih Iran, tapi kayaknya nggak tahu Iran apakah jadi ikut Piala Dunia atau enggak ya. Informasi terakhir mungkin lagi tarik ulur juga teman Pro 2 ya. Oke, kita update informasi dari Piala Dunia.

NBA asal Kolombia akhir kemarin menjadi sorotan menjelang Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade tidak merilis lagu resmi bertema sepak bola. Akhir-akhirnya memperkenalkan lagu terbaru untuk turnamen terbesar di dunia tersebut dengan judul Die Die. Lagu ini dikerjakan bersama musisi Nigeria Burna Boy dan langsung memancing reaksi besar dari penggemar sepak bola maupun musik. Sekira membagikan cuplikan video musik Die Die di media sosial, video terdirekam di Stadion Maracana, stadion ikonik di Rio de Janeiro, Brasil. Nah, untuk tersebut terlihat empat bola sepak empat

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Kita update ini, TVRI menjadi pemegang hak siar pertandingan Piala Dunia 2006 di Indonesia. Mereka akan menyiarkan siar langsung laga dari penonton dunia melalui berbagai cara, termasuk dengan free to air atau dengan menggunakan parabola. Namun sampai saat ini belum ada kabar mengenai penyedia layanan OTT atau over the top streaming mana yang turut menyiarkan pertandingan Piala Dunia di Indonesia. Retno Wulan Kartiko selaku dari Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI menyebut bahwa pihaknya akan bersama dengan penyedia OTT dalam menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Ya. Retno Wulan menyebut TVRI saat ini sudah memiliki OTT streaming sendiri dengan nama TVRI Trends. Wulan menyebut sebagian pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan melalui platform tersebut. Dan juga ada satu platform OTT streaming lain yang akan bersama dan menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026, meski Wulan masih enggan menyebutkan namanya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

GP maksudnya teman ini pembalap Honda selalu tadi dari Valentino Rossi lupa Marini membuat kejutan pada latihan bebas 1F1 bebas MotoGP Prancis sirkuit Le Mans hari Jumat. Maksudnya sukses menjadi pembalap tercepat setelah Fabio

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi content creator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

FM teman terbaik kamu, ada Salon Severing yang sederhana. Ini lagu baru dia, teman pria yang baru dirilis. Jadi kalau kamu lihat video musiknya di YouTube, kamu mungkin tahu ya bahwa mereka bikin video musik itu adalah di dalam studio teman berdua. Aku kurang tahu ya apakah lagu ini nanti bakal disukai, karena jujur ini mengingatkan kita kepada lagu mereka yang dulu menjadi soundtrack di 30 Hari Mencari Cinta, yang main itu Dina Olivia, Nirina Zubir, sama satu siapa lagi ya, aku agak lupa. Itu film udah lama banget ya, waktu tahun berapa itu ya, mengingatkan kita ke beberapa lagu di soundtrack film tersebut ya. Tapi menurut kamu teman berdua, apakah lagu ini bakalan disukai? I don't know ya. Soalnya kalau musik kan soal selera teman berdua. Tapi aku berharap sih lagu ini bakalan disukai ya teman berdua, karena saya pun nggak tahu lah, mereka legend banget Indonesia. Berikut ini yang juga jadi soundtrack film teman berdua, film yang sedang tayang saat ini di LAN ITB 1997 teman berdua, ada Ariel Peter Pan dengan Anjika.

Nah teman, perlu kita update informasi dari dunia hiburan lainnya teman. Yang datang dari Joe Taslim yang tak akan suka untuk menampilkan kemampuannya dalam bertarung di serial Laga Saga Mortal Kombat. Sayangnya Mortal Kombat 2 belum memuaskan keinginan dirinya itu. Dalam Mortal Kombat 2, Joe Taslim berperan sebagai Noob Saibot versi Reborn, karakter Bihan yang mati pada film pertama lalu dihidupkan kembali oleh Quan Chi dan Damon Herriman dalam sequelnya teman berdua. Wah, keren ya. Selain itu karakter-karakter baru seperti Johnny Cage, Kitana dan Jade ya turut mewarnai Mortal Kombat 2. Hal ini sekaligus menandai reuni Joe Taslim dengan Carl Urban setelah berakting di Star Trek Beyond yang rilis tahun 2016. Meski kembali bertemu, Joe hanya berbagi satu adegan dengan Carl Urban. Aja pun ingin bertarung lebih banyak di saga Mortal Kombat berikutnya. Wah, dia salah satu apa ya sineas Indonesia yang akhirnya main di Hollywood teman pro dua ya. Walaupun bukan peran-peran besar, tapi udah ada orang Indonesia mewakili itu, kita udah senang ya teman pro dua.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada The Chain Smokers dengan Love Is Kind teman. Prudu kita update informasi lain lagi teman. Prudu ini pemenang Backstage Awards 2005 rampung diumumkan pada hari Jumat dari Gus Hall di Seoul, Korea Selatan. Acara dipandu oleh Shin Dong Hyun, Bae Soo Si dan juga Park Bo Gum. Dalam data pemenang acara pengalaman tertinggi televisi dan teater Korea Selatan, drama Korea The Dream Life or Mr. Kim dan film The King Warden diberikan hadiah prestisi atau grand prize. The King's Warden juga pulang sebagai film dengan piala terbanyak pada malam itu, yaitu 3 piala untuk grand prize for movie best effect actor dan untuk Park Ji Hoon dan BJ Award. Sementara drama Korea You and Everything Else didapat sebagai best drama, sedangkan film Another Choice pulang sebagai best film. Backstage Awards merupakan salah satu ajang penghargaan paling prestisi di Korea Selatan yang berkaitan dengan Daejeon Grand Prize dan Dragon Film Awards. Pada pergelangan tahun dan juga

dipinangkan oleh Yun Bin untuk Made in Korea. Kemudian ada Park Byung untuk Our Unwritten Soul, Tetris. Sementara itu beberapa nominasi juga menjadi pemenang Man Pro 2 seperti Best Actor untuk Park Byung Min untuk kategori film, kemudian kategori Best Actress untuk film Min Tae Yong untuk One Sweet Where Us.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: dunia kita kan bersama.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman berdua, wanita penulis Indonesia WP Wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penerbitan buku antologi multijenre berjudul Merdeka Laki-Laki Ambon. Buku tersebut memuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar profesi, mulai pelajar, ibu rumah tangga, dosen pengajar pendeta hingga advisor hukum. Kedudukan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yaitu tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya hingga kisah emosional dituangkan dalam tulisan oleh para penulis. Ketua WP Wilayah Maluku Rusdali Kawan dalam wawancara bersama Pro 2 mengatakan bahwa proses pengerjaan buku tersebut sebenarnya telah dimulai sejak 2021, namun karena kesibukan masing-masing penulis, buku Merdeka Laki-Laki Ambon baru bisa diterbitkan.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Non è che un montaggio, vero no? Non mi pare.
1: El café es un puente entre lo cotidiano y lo sagrado. Cierra negocios, une familias.
2: Teman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, perlu anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS David Maluku turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan BT Negari Kecamatan Sirimoko Tambun pada hari Sabtu tadi bersama tim dari Balai Wilayah Sungai atau BWS. Kunjungan dilakukan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 untuk melihat langsung kondisi lokasi terdampak serta mendengar keterangan warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Di lokasi tadi ia melihat langsung kondisi rumah warga yang mengalami longsor dan kerusakan material cukup berat. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Dalam peninjauan ini, Sadia bersama tim BWS juga meninjau kondisi bantaran sungai titik longsoran menggunakan drone untuk melihat tingkat kerusakan dan kondisi tanah dan udara.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik. Aku masih menemani kamu teman Pro 2. Sekarang jam 4 sore. Seperti biasa kita akan hadirkan beberapa lagu yang sering kamu request dari Senin sampai Jumat. Kita sudah rekap teman Pro 2, 20 lagu yang sering kamu request ke kita. Tapi aku mau sapa dulu buat kamu yang hari ini dengerin kita di RRI Digital teman Pro. Semoga hari kamu menyenangkan. Mudah-mudahan besok dapat rezeki. Besok masih weekend. Tadi aku pikirnya itu hari ini hari Sabtu, hari Minggu teman Pro. Ternyata masih hari Sabtu kita. Aduh. Oke, kita buka dengan lagunya dari Vanessa Zero. Ini perlu takkan terulang. Kemudian ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya. Tapi kita dengarkan dulu Nari Bahasa Lama, Aziz Harun, juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那姑姑吧，这我个哎呀，哎呀，拜拜，啊！

Pro 2 FM teman-teman terbaik, kamu ada Selfie Hari dengan ada titik di ujung doa teman Pro 2. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan Pro 2 FM. Aku pamit, semoga apa yang aku dikirim bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Nah setelah ini ada Kavini yang bakal menemani kamu dengan lagu Mancanegara yang sering kamu request ke kita teman Pro 2 ya. Kita dengarkan itu di 98.4 teman terbaik kamu. Persembahan terakhir dari Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita update bersama. Pemerintah menemukan ratusan ribu guru non ASN belum masuk dalam proses penataan aparatur sipil negara. Kondisi itu berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN, dan aturan itu melanggar keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Akibatnya sejumlah daerah kesulitan menentukan status dan penggajian guru non-ASN. Kemendikdasmen juga kemudian meminta masa transisi tambahan kepada pemerintah pusat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan sejak penjualan hingga proses pemotongan hewan kurban.

hewan kurban. Dan informasi terakhir kita, teman perdua timnas U17 akan menghadapi Qatar pada lanjutan grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung pada Sabtu 9 Mei hari ini pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di Jeddah, Arab Saudi. Dan laga ini juga menjadi penentu peluang Garuda Muda untuk menuju ke babak perempatan final. Kemenangan akan membuka jalan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

CRO2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah
1: dalam kajiannya. Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
3: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
2: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
3: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
2: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
3: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
2: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
3: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman Pro 2. Dan spesial banget di ruang dengar kamu, aku masih update terus informasi buat kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Pro2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan tidak terasa ya teman, kita udah di jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, seperti biasa kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta. Spesial banget untuk

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, kabar gembira buat para Blink teman Pro 2. Lisa Blackpink resmi dikonfirmasi akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Juni mendatang. Karena turnamen kali ini digelar di 3 negara dan pembukaannya pun bakal super spesial. Karena nanti akan dibagi 3 juga di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya masih dari Euforia Bola. Sang Ratu Piala Dunia Shakira baru saja membocorkan cuplikan lagu resmi FIFA 2026 yang berjudul Die Die. Ini juga berkolaborasi dengan musisi Nigeria dan lagu ini punya vibes yang memiliki campuran dari Afrika, Latin, dan juga urban.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya buat kalian para pecinta jazz, International Java Jazz Festival 2026 tahun ini bakal punya suasana baru karena pindah lokasi ke NICE atau Nusantara International Conference Center Exhibition di PIK 2 pada tanggal 29 sampai 31 Mei nanti teman Pro 2. Dan nanti juga bakalan ada layanan shuttle untuk kamu yang pengen nonton nanti teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih malam hari ini? Di malam minggu, di tanggal 9 ya, di hari Sabtu ini gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Seperti biasa di Jaga Malam Weekend bareng gue Ocit. Dan nanti di jam 10 malam, seperti biasa lu bisa request lagu favorit lu untuk diputerin ya. Jadi buat sambil nemenin lu di jalan ya, lagi macet-macetan gitu, nanti kita bakalan ngobrol soal topik-topik yang seru dan juga lagi rame banget diomongin di sosial media ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Terus 58 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan bulan ini banyak banget long weekendnya ya. Kayak minggu depan. Terus juga di akhir bulan juga ada nih. Aduh, siap-siap sih kantong lu kayaknya bakalan terkuras ya. Kalau misalkan lu punya rencana pergi. Kalau misalkan lu gak punya rencana pergi, ya udah di rumah aja gitu ya. Paling mentok, paling lu bisa ke Blok M. Blok M juga rame banget. Kebetulan tadi gua juga kesana ya. Lagi banyak acara banget sama Pro 2. Dan mungkin kalau misalkan lu masih mikir-mikir pengen kemana untuk pergi di bulan ini, teman Pro 2, ada 3 geopark Indonesia yang raih green card UNESCO. Dan mungkin ini bisa jadi list lu untuk pergi ke sana. Yang pertama ada dari Kaldera Toba. Terus juga ada Ciletuh Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu Geopark, dan juga Gunung Rinjani. Wah, itu sih tiga-tiganya gue juga pengen kesana sih, teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh kembali mendapatkan pengakuan dunia lewat 3 geopark yang berhasil meraih green card dari UNESCO untuk periode 2026-2029. Dan green card ini itu merupakan status dari UNESCO untuk geopark yang dinilai berhasil menjaga warisan geologi dunia dan menjalankan konservasi dan edukasi dengan baik. Jadi istilahnya nih ya, kalau misalkan bahasa gampangnya, tempat itu tuh dilestarikan. Wah, itu sih keren banget. Dan memang tiga tempat itu, kalau misalkan lu pecinta alam atau mungkin lu pengen healing ke tempat-tempat yang alam yang benar-benar misalkan terawat gitu ya alamnya ya, itu lo bisa ke tiga tempat itu, teman Pro 2. Kira-kira dari tiga tempat itu lo pengen kemana? Langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Besok hari Minggu, kira-kira lu pada pengen kemana sih? Coba kasih tahu gue dong, karena besok CFD katanya bakalan ditambahin rute barunya ya. Bukan rute sih sebenarnya, kayak lokasinya bakalan ditambahin. Yang biasanya ada di Sudirman, sekarang bakalan nambah di Jalan Rasuna Said atau Rasuna Said, teman Pro 2. Kira-kira nanti kalau misalkan udah diberlakukan CFD di Rasuna Said, lu tim yang tetap di Sudirman Tamrin atau mungkin lu pindah deh gue ke Rasuna Said, coba lu tim yang mana nih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal CFD-an. Kira-kira kalau misalkan lu CFD-an biasanya tim apa nih? Tim lari, tim jogging, atau tim sepedaan, atau malah tim jajan di teman Pro 2? Karena biasanya kalau misalkan CFD ya, itu banyak banget jajanan, tenan-tenan yang biasanya tuh buka cuma pas CFD doang. Dan kalau misalkan lu ada tenan favorit, kira-kira di mana, dan kasih tahu gue dong, biasanya lu jajan di mana. Langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Dan besok hari Minggu kayaknya banyak yang pengen CFD-an ya. Dan sekarang tuh masih ngetren banget pelari culture ya teman Pro 2. Jadi banyak banget orang-orang yang pengen lari. Dan ngomongin soal lari ini, ada salah satu orang yang sukses mencetak sejarah di ajang ultramaraton Extreme Kokodona 250. Jadi maraton ini tuh lomba lari sejauh 250 mil atau sekitar 400 km. Wah, ini sih keren banget menurut gue. Dan wah, ini sih gue bacain aja udah capek ya teman Bro. 400 km itu dari Jakarta kemana ya? Coba kasih tahu gue kira-kira 400 km tuh dari Jakarta kemana. Dan yang berhasil meraih mencetak sejarah ini adalah namanya Russell and Trekin, teman. Oh, ada Trekinnya emang. Udah dari namanya ya udah ada Trekinnya teman Pro 2. Jadi dia tuh baru aja mencetak sejarah dan catatan. Catatan waktunya adalah di 56 jam 9 menit 48 detik. Waduh, 2 harian ya, itu 2 hari lebih lah. Itu lari terus loh teman Pro 2. Wah, itu sih keren banget teman menurut gua ya. Kalau misalkan lalu seluruh lari kira-kira bisa berapa jauh teman Pro 2? Langsung aja masuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy

tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Jadinya lu kesukaan?
1: Iya udah kok, jadi tek sama Mat.
0: Sih?
1: Iya gua tuh disukain
2: sama lu.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, dear.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan tadi kota ini tak sama tanpamu, teman. Aduh, lagunya enak banget ya. Apalagi pas banget nemenin kamu waktu hujan-hujan kayak gini ya. Kalau hujan tuh biasanya buat kita jadi apa ya? Mager, ya, ngantuk juga iya. Tapi kalau misalnya denger lagu yang buat kamu juga bakal terus update informasi. Enggak deh, udah ada beberapa hiburan yang bakal dihadirkan buat kamu. Setelah ini kita akan bergabung.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap, tapi kalau kamu hilaf...
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sendirian nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

di ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik teman Pro2, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Pro2 FM saat ini. Ada Irgitaf dengan mungkin di depan buram teman Pro2. Teman buram, kita nggak buram walaupun aku bisa pastikan si cuaca hari ini bakal buram karena hujan terus kota Ambon. Meskipun kemarin cuacanya bagus teman Pro2 ya, tapi hari ini cuacanya kurang bagus. Buat kamu yang punya banyak kegiatan hari ini kebentur dengan hujan, juga harus lebih apa ya, sabar aja teman Pro2 ya. Kita harus menikmati apa yang sudah terjadi. Oke, nanti aku bakal update beberapa informasi dan juga hiburan siang hari ini. Pagi hari ini maksudnya ya. Siang hari ini pagi teman Pro2 ya. Tapi kan kita di 98.4 teman terbaik kamu. Jauhi aku.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdua FM teman terbaik kamu. Nah, ini dari gelaran Piala Dunia teman Perdua, salah satu anggota grup idola Blackpink ya, Lisa diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dari laman Yonhap melaporkan pada Sabtu waktu setempat bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk penampilan pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, beberapa solois Amerika juga tertarik dari Katy Perry ya. Juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Karena Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara itu Amerika Serikat, karena juga Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali. Lisa diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, Jay Sanjay, dan beberapa penampilan lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu Michael Bublé, Alanis Morissette, Alicia Keys, dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Icaji dan juga Milimono teman Pro 2. Dengan di mana kau kini, ya kan? Ini orang udah putus tapi masih nanya kabar, ya kan? Susah move on berarti. Oke, udah jam 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Buat kamu yang pagi-pagi udah bangun mau ke gereja hari ini, yang buat teman-teman Kristen ya, mau ibadah pagi semangat. Kota Ambon diguyur hujan, tetap hati-hati. Walaupun kemarin itu cuaca bagus ya, Kota Ambon hampir siaran panas, tapi hari ini hujan lagi. Gak apa-apa, kita tenang aja teman berdoa. Jangan terlalu kayak merasa beban dengan hujan, kan? Karena hujan adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke deh, teman berdoa, nanti kamu boleh bergabung di sosial media kita, di Instagram juga, di WhatsApp kita ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 10 pagi, tapi dengarkan kita di 9.84 teman-teman.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salam.
3: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM teman terbaik kamu ada Raisa dengan Bila teman Pro 2 jam 7 lebih 10 menit ya, yang belum sarapan-sarapan dulu teman Pro 2. Yang olahraga kayaknya terhalang cuaca teman Pro 2, mungkin olahraga di rumah aja ya, push up dan sebagainya yang tidak butuh halaman luas teman Pro 2. Biasanya kalau hari Minggu begini jalanan udah ramai dari subuh teman Pro 2 ya, banyak yang setelah subuh itu udah jalan, udah jogging, udah lari teman Pro 2. Mungkin ini perubahan ini ya teman Pro, sejak Covid, setelah Covid itu orang tuh lebih aware kepada kesehatan dan juga olahraga teman Pro 2. Dan mungkin kita lihat ya, sekarang tuh anak muda tuh lebih banyak olahraganya ya, mereka lebih mencari aktivitas fisik daripada cuman bengong di rumah pegang handphone teman Pro 2. Yo, dengan End of the Beginning menemani kamu setelah ini, terdengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: pretty apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on,
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu. Yes, ada Naura Ayu dengan terima kasih. By the way, soal olahraga teman Perdu ya. Pagi ini aku lihat ada beberapa yang lari pagi ya, walaupun suasana gerimis. Wah, ini keren sih kalau menurut aku teman Perdu ya, walaupun gerimis tapi tetap olahraga teman Perdu. Nah, tahukah kamu teman Perdu ini dari jurnal MBC Public Health, penelitian ini menyebut bahwa orang yang olahraga 1-2 hari satu weekend ini katanya tetap mendapatkan manfaat kebugaran seperti kekuatan otot dan kesehatan fisik yang lebih baik teman produk. Jadi buat teman yang memilih weekend Sabtu Minggu atau mungkin dari Jumat ya olahraga itu bisa masih mendapatkan manfaat. Walaupun memang intensitas tidak lama teman, tetapi masih bisa. Ini sesuai dengan jurnal BMC Public Health. Sementara itu teman perdua dari jurnal JMA Network ya mengatakan bahwa studi menemukan aktivitas fisik yang terkumpul saat hari pekan tetap mampu menurunkan risiko penyakit jantung, stroke dan juga gagal ginjal. Sementara itu penelitian dari PubMed juga membahas apakah olahraga berat yang dilakukan saat weekend tetap efektif meningkatkan daya tubuh. Hasilnya iya teman perdua ya, dan juga latihan akhir pekan masih memberikan peningkatan kebugaran. Jadi buat kamu yang akhir pekan ini weekend ini cuman duduk-duduk aja, kamu rugi teman perdua. Olahraga dong. Nanti kau balik nanya, kakak penyiarnya kan olahraga lagi siaran. Iya kan lagi kerja. Nanti setelah kerja olahraga teman perdua. Ada Blackpink spesial buat kamu dengan gue. Here to the rescue, I'm number one. You got an angel, I'm on.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: posting.
1: Lu nyindir gua.
0: Beli raketnya yang Prada, padahal skillnya gak ada.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Ariel Noah dengan Ancika teman Prodo. Yes, kita mau update dulu informasi dari dunia hiburan ya. Pagi hari ini teman Prodo, kalau tadi aku sempat ngomong soal Lisa Blackpink yang katanya akan menjadi pembuka untuk gelaran Piala Dunia nanti. Wah, bakal luar biasa ya. Aku ingat dulu itu Jungkook ya, Jungkook BTS juga jadi pembuka di Piala Dunia Qatar teman. Nah, ini masih terkait dengan hiburan dan juga Piala Dunia teman. Perdana penyanyi Shakira menceritakan lagu barunya berjudul Daida yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Wah, tinggal beberapa bulan lagi ya. Cuma tinggal 2 bulanan lebih, 1 bulan lebih baru keluar lagu resminya. Ini kenapa nih teman berdua? Shakira membocorkan jepang lagu itu pada akun media sosialnya @shakira, dilansir dari El Colombiano, dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Oke, masih 4 hari lagi teman berdua ya. Laman Kolombia pada hari Jumat waktu setempat juga melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika, Latin dan Urban serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Adapun lagu itu memadukan lirik berbahasa Spanyol dan juga Inggris. Laporan tersebut mencatat Shakira pernah berpartisipasi dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Kita tahu ya, lagu-lagunya Shakira itu benar-benar meledak ya. Pas jadi theme song Piala Dunia ada Hips Don't Lie, ada La La La La dan Waka Waka Oke, jangan ganti station, kamu tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.